Tinggal datu tu som. Kemangan kita ona ayo kusikak. Sum nepona ni. Sakai tuh pengenan itu. Suwas kani ona sektoras kani. Jakuk nakkak pitakkak su. Esmening ursau cituk. Umi wakkak bailgumi. Matung angut sumping natu walaga. Saatsa tamas kani apakului rutuminta. Kan rotka bisrolagan khallagaa sumanna saiskami attusqaf kanaku tabaanaa.